Baiklah, 89,4 FM Pecinta Suara Sunari dari Forest Near ya, dengan lagu I Want to Know What Love Is. Bu Juru Koming tadi udah lagunya saya puterin ya, ke WhatsApp lagi nih. Baik, kita bakal sambung lagi dengan Fine Candle. Selamat pagi yang sudah dan masih tetap stay tune bersama kami.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 pecinta suara sunari masih bersemangat kan? Selamat pagi Yan Sutamo yang ada di Banjara Sang yang kekeran mengui ya, di Apeng juga yang ada di Kelungkung, Mbak Miniasi di Tabanan Luwes, dan Kawiku juga yang ada di Setiabudi. Ya, kita beralih ke lagu dari Genesis dengan Mama.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: You're listening to Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

0: You're listening the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.
1: Baiklah, 89,4 kita lanjutkan lagi untuk menjumpai Mbak Raya ada di Batu Kandik, Wayan Sudi Bagio juga di Sibangkaje, Koming Suwerti, Wayan Tirtayase. Oke. Terima kasih sudah bergabung tentunya. Dan kita langsung menikmati lagu Survivor, The Search is Over.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Kita akan lanjutkan di Intips, informasi dan tips ya. Tentu saja saya masih setia menemani Anda sampai 2 jam ke depan, tentunya dengan lagu-lagu Indonesian Oldies. Kita sambut satu lagu dari Mercy, Hanyalah Kenangan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Manjakan.

89,4 FM pecinta suara Sunari, sepasang mata bola. Kalau kita menyukai lagu-lagu oldies Indonesia, pastilah lagu itu tidak asing lagi. Meskipun penyanyinya yang saya pilihkan adalah Helmy Pesolima. Kita akan sambung lagi untuk bernostalgia dengan lagu lainnya, salah satunya milik dari mendiang Gito Rolis.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Baiklah, kita lanjut lagi untuk menghadirkan satu lagu dari mendiang Rento Harahap, Aku Jatuh Cinta. Silakan yang ingin menikmati.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 97,89,4 FM pecinta suara Sunari. Kali ini kami akan menginformasikan kurs valuta asing untuk edisi 13 September 2026. 1 dolar Amerika itu setara dengan 17.555 rupiah. 1 euro itu setara dengan 20.242 rupiah. 1 pound sterling itu setara dengan 23.592 rupiah. Berikutnya 1 dolar Australia itu setara dengan 12.501 rupiah. Sementara 1 yen Jepang itu setara dengan 113.48 rupiah. Demikianlah kurs valuta asing untuk edisi pagi ini.
2: Lepas 9.4 FM, suara Sunari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM, pecinta suara senari. Nama Titik Puspa, siapa sih yang tidak kenal ya? Meskipun telah berpulang, tapi karyanya senantiasa tetap kita ingat sampai kapanpun. Seperti lagu Gadis dari Titik Puspa.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: 89,4 FM Suara Tsunami.
1: 89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Saya akhiri jumpa kita di Intips, informasi dan tips untuk kali ini, untuk kita kembali melaju 2 jam berikutnya di Sweet Memories.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari, kita lanjutkan suara kita di Sweet Memories, yaitu dengan mendengar berita penting di peristiwa hari ini, peristiwa penting 13 September ya. Peristiwa penting itu apa saja? Kita dengar dulu satu lagu dari Rod Stewart.

89,4 FM pecinta suara senari, kita tinggalkan satu lagu You Are The Reason dari Callum Scott ya. Baiklah, sekarang kita akan sedikit mengingat peristiwa penting tanggal 13 September. Jadi kalau paling awal itu di tahun 1790 itu ternyata ada gedung Kapital Amerika Serikat yang dipindahkan ke kota New York dari Philadelphia. Ya, saya juga baru tahu nih ya. Kemudian di tahun 1899 itu adalah kecelakaan mobil pertama yang tercatat di Amerika Serikat, yaitu tepatnya di New York, yang menimpa Henry Habils yang kemudian meninggal dunia. Itu tercatat ya. Setelah itu di tahun 1922, suhu di Al-Aziza, Libya itu tercatat mencapai rekor dunia tertinggi, yaitu 136,4 derajat Fahrenheit. Bisa kebayang nggak? Jadi kalau ke Celsius itu 58 derajat Celsius. Kita di sini kalau sudah di atas berapa ya? 30 ya, aduh itu sudah panas. Baiklah, kita sambung lagi dengan satu lagu, Your Love.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Kita berlari ke tahun 1923. Di situ ada peristiwa penting kudeta militer terjadi di Spanyol. Jadi membawa Miguel Primo de Rivera berkuasa sebagai seorang diktator. Nah, di tahun 1939 Kanada secara resmi memasuki Perang Dunia Kedua. Kemudian tahun berikutnya 1940, Jerman melalui serangan udara Nazi itu menjatuhkan bom di Istana Buckingham, Inggris. Sang Raja George VII dan Ratu Elizabeth berada di dalamnya. Jadi pada tahun yang sama, Italia juga tercatat menginvasi Mesir.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurut yang lapan ake? Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedi kan, Dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandru pada ini sunrise, yang mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, ke cek lari?
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Siaran TV tuh preksanu, Dek.
3: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.

Baiklah, 89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Peristiwa penting lainnya di tanggal 13 September di tahun 1940 ya. Maksud saya ada bukan 1940-nya. Jadi tanggal 13 September juga sering diperingati itu sebagai hari programmer di beberapa negara. Jadi untuk Anda pecinta suara Sunari, peristiwa-peristiwa yang tadi terjadi itu pada tahun 1953, di situ ada peristiwa Nikita Khrushchev ya dilantik sebagai sekretaris jenderal Uni Soviet. Dan pada tahun 2007 nih, Majelis Umum PBB mengesahkan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sweet Memories, suara Zunari.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Kali ini saya akan bacakan ramalan singkat 12 zodiak yang dimulai dari zodiak Aries yang lahir antara tanggal 21 Maret sampai 19 April. Jadi singkat aja deh. Aries ini harus menentukan arah baru. Jadi jangan ragu melangkah meski ada keraguan dari luar. Sedangkan untuk Taurus, Anda yang lahir antara tanggal 20 April sampai 20 Mei, ramalan singkat Anda mengatakan siap melakukan perubahan penting. Anda melihat rutinitas dari sudut pandang baru dan berani keluar dari zona nyaman. Untuk zodiak Gemini yang lahir antara tanggal 21 Mei sampai 20 Juni, ramalan singkat Anda mengatakan nih yang harus fokus ya, menikmati momen space sosial. Jaga keseimbangan antara bersenang-senang dan tanggung jawab harian. Sedangkan untuk zodiak Cancer yang lahir antara tanggal 21 Juni sampai 22 Juli, bersinar di lingkungan sosial nih ramalannya, ekspresi diri Anda sedang kuat dan menarik energi positif dari orang sekitar.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

Baiklah, 89,4 FM pecinta suara sunari, kita lanjut lagi dengan ramalan singkat bintang berikutnya, Leo. Leo, untuk Anda yang lahir antara tanggal 23 Juli sampai 22 Agustus, menikmati kenyamanan hidup, keberuntungan datang saat Anda rileks dan membiarkan hal baik mengalir tanpa memaksakan diri bekerja terlalu keras. Kemudian untuk Virgo, ya, Virgo yang lahir antara tanggal 23 Agustus sampai 22 September. Optimisme meningkat. Energi hari ini mendukung Anda untuk melihat peluang masa depan dengan lebih tenang dan terbuka. Sedangkan Libra sendiri yang lahir antara tanggal 23 September sampai 22 Oktober, pemulihan keseimbangan setelah transisi bulan, Anda didorong menyelaraskan keinginan hati dan juga pikiran. Kemudian ada Scorpio. Scorpio ini untuk Anda yang lahir antara tanggal 23 Oktober sampai 21 November. Ramalan singkatnya yaitu fokus pada kolaborasi. Saat bulan memasuki tanda Anda, ini saatnya memikirkan kerjasama dan dukungan dari orang terdekat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sunori.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Kita sambung lagi ke zodiak Sagittarius ya. Untuk zodiak Sagittarius yang lahir antara tanggal 22 November sampai 21 Desember ya. Evaluasi tujuan, waktu yang baik untuk melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas. Sedangkan Capricorn, ramalan singkat Anda yang lahir antara tanggal 22 Desember sampai 19 Januari. Asmara dan kehormatan, hubungan dengan pasangan diprediksi makin hangat asalkan Anda menghindari perdebatan sepele. Sedangkan untuk Aquarius yang lahir antara tanggal 20 Januari sampai 18 Februari, pikiran terbuka, siap menyambut perubahan besar dan cara pandang baru yang menyegarkan. Kemudian Pisces, untuk Anda yang lahir antara tanggal 19 Februari sampai 20 Maret. Percaya intuisi, jangan terburu-buru mengambil keputusan penting. Berikan waktu untuk menjernihkan pikiran.

0: 89,4 Pecinta Suara Sunari. Itu dia lagu dari sebuah lagu yang berjudul Big World ya. Dunia ini memang lebar. Baiklah Pecinta Suara Sunari, sepertinya Sweet Memories kita akhiri sampai di sini dulu dengan peristiwa penting dan juga ramalan bintang. Semoga bermanfaat untuk Anda. Selamat menikmati sisa hari Minggu. Sampai jumpa.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

89,4 FM Suara Sundari dari lantai 2 kawasan Wiras Pratman 28 Denpasar Bali. Selamat siang pecinta Suara Sundari. Yep, semangat siang hari ini ya. Selamat menikmati suasana weekend Anda di hari Minggu yang cerah 13 September 2026. Kembali klik kumpulan lagu Indonesia kenangan hadir ke tengah ruang dengan Anda bareng Mei Antari di sini. Dan mari klik lagu kenangan Anda bareng Mei di sini hingga jam 3 sore nanti ya melalui via Facebook kami Suara Sundari atau silakan melalui WhatsApp 087-773-331894. Follow IG Radio Suara Sundari. Silakan juga simak streaming kami melalui radio.gemomedia.id/sunari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Ya, 89,4 FM Suara Seni, pecinta Suara Seni, klik kumpulan lagu Indonesia kenangan ya. Dan pasti yang tekan ingin klik lagu kenangannya langsung saja ke via Facebook Suara Seni atau melalui WhatsApp kami di 087-773-331894 atau melalui via Facebook Suara Seni ya. Yang sudah atensi juga untuk siang hari ini, terima kasih banyak. Semoga bisa terhibur dengan single yang sudah hadir dan yang masih akan hadir untuk Anda sampai tuntas jam 3 sore nanti ya. Ada Pak Oyen Tirta Yasa di seputaran Buana Raya. Selamat siang, semangat untuk rangkaian aktivitas. Segera akan hadir satu nomor yang diklik siang hari ini. Juga semangat siang saya ucapkan untuk Ibu Nyoman Sudarsih ya. Selamat siang Ibu Nyoman, semangat di Kelungkung sana, single sudah ready ya. Kemudian juga Pak Wan Berata di Batu Bulan, selamat siang. Rangkaian aktivitasnya semoga berjalan dengan lancar juga buat Pak Wayan Naya di Pedungan sana, juga buat Nang Eka di seputaran Sanggulan sudah ready juga. Semua singlenya yang diklik ya. Oke, mohon bersabar, satu persatu akan mengudara ke tengah ruang dengan Anda hingga tuntas nanti di jam 3 sore. Oke, lanjut dulu, ada siapa juga nih? Da Umong absen siang hari ini, Bu Jero Koming di sana. Selamat siang Bu Jero. Semangat ya untuk rangkaian aktivitas, semoga kabar baik selalu. Oke, lanjut dulu Pak Ida Bagus Widiantara juga, selamat siang. Semoga semangat juga ya.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari. Ahmad Abar featuring Gita Roli sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda. 48 menit ya kita tinggalkan dari jam 1 siang untuk klik kumpulan lagu Indonesia kenangan. Yang pasti masih ada waktu untuk atensi melalui via Facebook Suara Sunyari atau melalui WhatsApp kami di 087-773-331894. Masih bareng Mei di sini. Semangat juga buat Anda yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi nwe, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Gimana tidur Anda semalam? Mudah-mudahan nyenyak ya. Oke. Menjaga kualitas tidur itu memang tidak selalu harus dilakukan dengan rutinitas yang rumit ya. Mungkin buat Anda yang selama ini kesulitan dalam menjaga kualitas tidur. Jadi salah satu kebiasaan sederhana yang bisa dicoba itu adalah menulis jurnal sebelum tidur. Jadi jurnal tidur itu bukan sekedar mencatat kapan seseorang mulai tidur dan bangun pada pagi hari. Kebiasaan ini juga dapat menjadi ruang untuk mengenali perasaan, aktivitas, serta berbagai hal yang mungkin mempengaruhi kualitas tidur. Nah, dengan meluangkan waktu sekitar 5 menit saja, seseorang dapat mencatat kondisi tubuh dan juga pikirannya sebelum beristirahat. Dan catatan tersebut kemudian bisa membantu melihat pola yang mungkin tidak disadari selama ini. Jadi berikut ini ada manfaat menulis jurnal ya sebelum tidur. Kita mulai membantu mengenali pola tidur yang pertama ya. Jadi jurnal tidur itu dapat digunakan untuk mencatat berbagai informasi yang berkaitan dengan kebiasaan tidur. Misalnya seseorang bisa menuliskan kapan mulai tidur, kapan terbangun, berapa kali terbangun pada malam hari, dan kapan benar-benar bangun pada pagi hari. Nah, selain itu catatan juga dapat mencakup kebiasaan yang dilakukan sepanjang hari, seperti waktu mengonsumsi kafein, berolahraga, atau mengonsumsi alkohol. Dengan mencatatnya secara rutin, seseorang dapat melihat apakah terdapat pola tertentu yang berkaitan dengan tidur yang kurang berkualitas. Misalnya, seseorang mungkin menyadari bahwa tidur menjadi lebih sulit setelah mengonsumsi kopi terlalu sore atau ketika aktivitas sehari-hari terasa sangat melelahkan ya. Masih ada manfaat lainnya dari menulis jurnal sebelum tidur, tentunya telah diklik ya, nanti kita klik lagi. Tetap di sini, semangat ke siang kembali buat Anda semua.

Ya, 89,4 FM, suara seneri pecinta, suara seneri. Masih lanjut kita diklik ya, kumpulan lagu Indonesia Kenangan. Masih hadir bareng Medi sini hingga tanda jam 3 sore nanti. Semangat siang juga buat Bapak Hendrik Samuel di Perum Dalung sana. Ditunggu Bapak ya. Kita akan segera udarakan juga single yang diklik untuk siang hari ini. Kemudian ada siapa lagi nih yang sudah bergabung juga baik melalui via Facebooknya Suara Sunari atau melalui WhatsApp kami di 087-773-331-894. Sabar dulu, sedikit agak cuing-cuingnya lama ini ya. Oke, sebentar Mesa, apa lagi yang sudah bergabung untuk siang hari ini. Sekarang mari kita klik dulu pecinta Suara Sunari cara berikutnya ya, untuk menuliskan jurnal sebelum tidur. Itu bisa manfaat ya, maksudnya jurnal membantu mengenali kondisi emosional sebelum tidur. Jadi jurnal tidur itu juga tidak hanya berfokus pada kondisi fisik ya. Menuliskan apa yang dirasakan sebelum tidur dapat membantu seseorang lebih menyadari kondisi emosionalnya. Hal ini terutama berguna ketika pikiran terasa penuh setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Jadi seseorang itu dapat menuliskan hal sederhana ya, bagian terbaik dan paling tidak menyenangkan dari hari itu. Mungkin perasaan yang sedang dirasakan juga bisa, atau sesuatu yang masih mengganggu pikiran. Dengan demikian, jurnal dapat menjadi sarana untuk berhenti sejenak dan memproses pengalaman sebelum beranjak tidur. Ya, berikutnya juga bisa membantu menuangkan pikiran yang mengganggu. Jadi pikiran yang terus berputar-putar menjelang tidur dapat membuat seseorang sulit merasa rileks. Salah satu cara yang dapat dicoba adalah menuliskan berbagai hal yang sedang memenuhi pikiran. Tidak perlu membuat tulisan panjang ya, ataupun menggunakan bahasa tertentu. Cukup siapkan waktu sekitar 5 menit dan tuliskan apapun yang sedang terlihat ataupun terlintas di pikiran. Cara ini dapat membantu seseorang memindahkan berbagai pikiran dari kepala ke dalam tulisan, sehingga pikiran tidak terus menerus dipikirkan saat hendak tidur. Namun penting juga ya untuk tidak menjadikan aktivitas tersebut sebagai kewajiban yang justru membuat seseorang merasa tertekan harus segera tertidur.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta. Suara Sunari baru saja mengudara satu nomor dari miliknya Angel Pop. Ya, tentunya sudah tidak asing lagi ya. Merilis lagu populer yang berjudul Pernahkah Dulu pada tahun 1988. Angel Pop sendiri adalah penyanyi asal Surabaya, keturunan Jerman Belanda, yang populer pada era 1980-an. Namanya semakin melejit setelah meluncurkan album Harapan Cinta pada tahun 1984. Lalu menyusul kesuksesan besar lewat lagu Pernahkah Dulu pada tahun 1988 ya. Dan video klip lagu Pernahkah Dulu ini sempat tayang ya di berbagai acara televisi masa itu seperti Anakarya Safari dan juga ada Selekta Pop ya. Baik, pecinta Suara Sunari, kita lanjut lagi masih di Intip informasi Intip ingatnya pagi ya. Keseringan pagi. Klik kumpulan lagu Indonesia kenangan. Mohon maaf ya. Oke, karena jadwal padatnya di pagi hari ya, jadi masih terbawa suasana pagi. Oke, selamat siang juga saya ucapkan untuk yang atensi kembali. Ada siapa nih Pak? Oh bukan, Pak Endik Samuel tadi sudah ya. Oke, ada Bu Mary di seputaran Teku Umar. Ditunggu Bu Mary singlenya. Pak Wayan, Pak Wayan Nayo tadi udah ya singlenya. Mungkin gak disimak ya. Oke, Pak Ngurah Bagus Bego dari Pipit Pernai Batu Bulan siang hari ini hadir juga di Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan. Bu Koming Suwerti di Sibangkaja, selamat siang juga ya. Dan baik pecinta Suara Sunari, manfaat berikutnya menulis jurnal sebelum tidur adalah membantu melatih rasa syukur. Jurnal sebelum tidur juga dapat diisi dengan beberapa hal yang disyukuri pada hari tersebut. Misalnya menuliskan 3 hal sederhana yang membuat hari terasa menyenangkan. Hal ini tidak harus berupa pencapaian besar ya. Bertemu teman, menikmati makanan kesukaan, menyelesaikan pekerjaan, atau mungkin memiliki waktu untuk beristirahat, itu juga dapat menjadi bagian dari catatan. Kebiasaan merefleksikan pengalaman positif dapat membantu seseorang mengakhiri hari dengan perhatian pada hal-hal yang berjalan baik. Nah, berikutnya adalah membantu menentukan niat untuk hari berikutnya. Jadi selain melihat kembali hari yang telah dilewati, jurnal sebelum tidur dapat digunakan untuk mempersiapkan hari berikutnya. Salah satu caranya dengan menuliskan niat atau hal yang ingin dilakukan esok hari. Misalnya, saya ingin lebih tenang saat menghadapi pekerjaan besok. Atau, saya ingin meluangkan waktu untuk berjalan kaki. Nah, menuliskan tujuan sederhana itu dapat membantu seseorang memiliki gambaran mengenai hal yang ingin diperhatikan pada hari berikutnya. Lalu bagaimana cara memulai jurnal tidur? Kita klik sesaat lagi ya.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Terima kasih buat Anda semua yang sudah setia bersama kami ya, terutama di program Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan ya. Oke. Lagu-lagu lawas memang di sini tempatnya, betul sekali ya. Di 89,4 FM suara sendiri. Untuk Anda yang kangen dengan single-single era 80 dan 90-an khususnya ya. Oke, semangat siang buat Pak Made Hendra Saputra, semoga bisa terhibur di Apong juga di seputaran Kelungkung sana ya. Baik, pecinta suara sendiri, bagaimana cara memulai jurnal tidur? Ya, jurnal tidur itu tidak membutuhkan buku yang khusus. Anda dapat menggunakan buku catatan sederhana dan membaginya menjadi dua bagian. Bagian pertama mungkin dapat digunakan untuk mencatat informasi mengenai tidur, seperti waktu tidur, waktu bangun, terbangun pada malam hari, serta konsumsi kafein dan aktivitas fisik Anda. Bagian kedua mungkin dapat digunakan untuk refleksi ya, dan beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Antara lain, apa bagian terbaik dari hari ini? Apa hal yang paling mengganggu pikiran saya hari ini? Apa tiga hal yang saya syukuri? Apa yang saya rasakan sebelum tidur? Apa yang ingin saya lakukan atau perbaiki besok? Apa yang sedang memenuhi pikiran saya saat ini? Ya, tidak perlu menjawab semua pertanyaan tersebut setiap malam ya. Pilih salah satunya atau beberapa pertanyaan yang paling sesuai dengan kondisi pada hari tersebut. Dan jangan terlalu memaksakan diri ya. Meski jurnal tidur itu dapat menjadi bagian dari rutinitas malam, kebiasaan ini tidak perlu dilakukan secara kaku. Terlalu berfokus pada berbagai ritual untuk mendapatkan tidur yang sempurna justru dapat membuat seseorang semakin memikirkan apakah dirinya sudah cukup rileks ataukah belum. Ya, psikoterapis Ciara Bogdanowicz menyarankan agar kebiasaan sebelum tidur itu juga mencakup langkah-langkah ya, seperti meredupkan lampu dan mengurangi penggunaan layar sekitar 30 hingga 60 menit sebelum tidur. Dan juga disarankan teknik visualisasi, misalnya membayangkan pikiran seperti awan yang bergerak di langit atau daun yang mengalir di sungai. Pikiran tersebut cukup diamati tanpa harus terus diikuti. Sementara itu, spesialis tidur yakni Jessica Fink mengingatkan bahwa terlalu berusaha untuk tidur juga dapat menjadi masalah. Nah, berbagai teknik relaksasi sebaiknya tidak dilakukan dengan tekanan bahwa seseorang harus segera tertidur ya. Jika gangguan tidur berlangsung terus-menerus atau sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, jurnal tidur sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya solusi. Tentunya konsultasikan masalah tersebut kepada dokter ya, atau tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebab dan penanganan yang sesuai tentunya. Baik, semoga tidurnya menyenangkan ya buat nanti malam kualitas tidurnya. Oke, bisa sebaik mungkin ya.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

Ya, 89,4 FM Suara Sineri, pecinta Suara Sineri. Salah satu hit milik dari Muklas Adiputra yang akhirnya membawa kita melangkah untuk menit-menit terakhir rangkaian Klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan ya. Yap, sampai di sini menuntaskan dan terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi seperti biasa juga ya. Di interval 3 sampai jam 5 sore akan hadir kembali program Country Special. Hanya di sini tentunya di 89,4 FM Suara Sineri.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wiskratman 28 Padenpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangat kembali sore hari ini bareng Mei Antari. Kali ini Mei hadir untuk country special ya. 2 jam ke depan hingga tuntas nanti berakhir jam 5 sore.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care Country Special, Suara Sundari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari Country Special masih hadir ke tengah ruang dengan Anda bareng May di sini ya. Every Little Thing sudah hadir dari miliknya Colin Carter, seorang penyanyi dan penulis lagu musik country asal Amerika Serikat yang lahir pada 26 September tahun 1955. Ya, Rebecca Colin Smith nama aslinya. Dan putri ini, beliau merupakan putri dari penyanyi June Carter Cass dan musisi country Carl Smith. Cucu dari Mother Mabel Carter dari kelompok bersejarah Carter Family serta anak tiri dari Johnny Cash ya. Ya, memulai karir ya, itu tampil di dunia musik sejak usia remaja bersama dengan keluarganya, menggabungkan aliran musik country, rock dan juga pop. Album pertamanya, merilis album pertamanya itu bertajuk namanya sendiri pada tahun 1978. Lagu I Feel In Love sukses memuncaki tangga lagu country pada tahun 1990. Karya lainnya merilis album terkenal ya seperti Musical Shapes di tahun 80 dan Carter Girl di tahun 2014. Baik, pecinta Suara Sunyari, lanjut 25 menit lepas dari jam 3 sore country special, Travis Tritt untuk Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special, suara Sunarti.

0: Bangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Country Special Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Good Brothers Texas from Little Texas ya, grup musik country asal Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1988 di Nashville, Tennessee. Sebelum resmi menyandang nama Little Texas pada bulan November 1988, para anggotanya sudah mulai aktif bermain musik bersama dalam format kelompok kecil sejak tahun 1984 di Arlington, Texas dengan nama panggung The Varsity. Ya, dan band ini kemudian meraih popularitas besar di era 90-an lewat lagu hit seperti Good Bless Texas dan What Might Have Been. Oke, sudah 47 menit lepas dari jam 3 sore, saat ini masih lanjut bareng Medis untuk Country Special.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari. Chinking Problem dari David Ball yang sudah diletakkan ya. Musisi, penyanyi dan juga penulis lagu country asal Amerika Serikat yang lahir pada 9 Juli 1953. Ia terkenal berkat lagu hitnya seperti Thinking Problem dan Riding with Private Melon. Ya, David Ball dikenal juga sebagai David Ball 3 Mei 1959 ya. Dia adalah musisi elektronik dan produser asal Inggris yang merupakan salah satu pendiri duo Shin Pop terkenal. Baik, pecinta Suara Seniari, sudah kita dengarkan bersama-sama dan masih cukup panjang kebersamaan kita dalam country special ya, hingga tuntas nanti di jam 5 sore. Semangat juga buat yang sibuk aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi di way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special by Suara Sonari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari. Hanibi sudah tidak asing lagi pastinya ya. Yap, betul sekali. Satu nama dari miliknya Blake Shelton, seorang penyanyi country dan tokoh televisi terkenal asal Amerika Serikat yang lahir pada 18 Juni tahun 1976 ya. Merilis single debut Austin pada tahun 2001 yang bertahan selama 5 minggu di posisi pertama tangga lagu Billboard Hot Country Song. Dikenal luas sebagai salah satu pelatih atau juri di acara pencarian bakat The Voice ya, dari musim pertama pada 2011 hingga 2023. Meraih sukses besar lewat berbagai lagu hit seperti Good Country yang rilis pada tahun 2019. Baik, 24 menit lepas dari jam 4 sore, Country Special masih bareng Mei di sini.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri. Let's go from Pradopil. Sudah hadir untuk Anda ya, duo musik country asal Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1992 oleh kakak beradik Ricky Lee Puffs dan Doug Pills. Dan Ricky Lee serta Doug Pills ini sebelumnya merupakan anggota band Southern Rock yang terkenal, yakni The Kentucky Headhunters ya. Mereka keluar untuk mencari suara musik country yang lebih tradisional. Dan nama Brother Pills ini diambil dari nama panggilan ayah mereka yang merupakan seorang pendeta. Nah, mereka ini menandatangani kontrak dengan Asylum Records dan merilis album debut mereka Let's Go di tahun 1993 ya. Single utama dengan judul yang sama Let's Go baru saja kita simak bersama itu sukses mencapai posisi nomor 6 di tangga lagu Billboard Country. Duo ini merilis album kedua mereka, Anyway, The Wind Blows, pada tahun 1995, sebelum akhirnya bubar di tahun yang sama. Nah, setelah itu Doug kembali bergabung dengan The Kentucky Headhunters, sementara Ricky Lee memilih berkarir sebagai soloist.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri Metintaskan sampai di sini untuk country special. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, Sweet Sunset akan hadir sesaat lagi.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari. Selamat sore pecinta Suara Sunyari. Masih disiarkan dari lantai 2 kawasan Nus Pratma 28 Paden Pasar Bali. Bareng Mei yang tadi di sini kembali dalam Sweet Sunset Single Disco dan Reggae hadir untuk Anda dengan rangkaian informasi dunia olahraga sampai jam 7 malam.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, Kiss to Kiss from DJ Matrix sudah hadir untuk Anda. Semoga bisa memberikan semangat untuk suasana sore hari ini. 26 menit yang lepas dari jam 5 sore, Sweet Sunset masih menghadirkan single-single disco untuk Anda. Single Raga akan hadir nanti di jam 6 sampai jam 7 malam. Satu informasi olahraga, pecinta Suara Sendiri, Manchester United vs Manchester City akan main di lanjutan Liga Inggris malam ini. Prediksinya, The Citizens menjadi unggulan. Ya, Derby Manchester United vs Manchester City itu akan main di Old Trafford pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat hari ini. Dan ini adalah lanjutan Liga Inggris pada pekan keempat. Di klasemen Liga Inggris sementara, Manchester City duduk di peringkat kedua dengan 9 poin. Sapu bersih 3 laga awal dengan kemenangan. Manchester United duduk di peringkat ke-13 dengan 4 poin. Setan Merah sekali menang, sekali imbang, dan sekali kalah. Dan Manchester United masih dihantam badai cedera. Luke Shaw, kemudian Matic Delight, Manuel Ugarte, Amad Diallo, dan pemain Carlos Balema menepi. Pelatih Michael Carrick mungkin akan dilema menentukan posisi penyerang tengah. Dan di kubu Manchester City, Jeremy Doku masih belum 100% pulih, namun hampir seluruh skuad dalam kondisi oke. Manchester United dan tentunya pecinta Suara Sendiri, media-media internasional pun banyak menjagokan Manchester City yang akan keluar sebagai pemenang nanti. Sport Molly dan Sport Kida memprediksi skor 3-1 buat kemenangan Haaland dan kawan-kawan. Sementara itu, Opta memprediksi via superkomputer di mana Man City punya persentase kemenangan lebih baik dibandingkan Manchester United, 44,2% berbanding 31,6%.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurut lah panake. Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sama bangun-bangun, yo. Capatin memedi, kok, Dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada di muka di door, Dek. Tawang, ki.
1: Sandru pada ada sunrise, ya, mikirin lo.
0: Coba cek di TV, nih, Dek.
1: Ada di TV, nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian berita, nih, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, nih. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
4: You're listening to the best station in Bali, Suara Tsunami.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Saya!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: You're listening to the best day.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Masih samar-samar kita nikmati bersama Thinking About You. Mudah-mudahan bisa menambah semangat untuk suasana sore hari ini yang lagi nduwe. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang masih sibuk juga larangkan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Dan sore hari ini tentunya masih menghadirkan single disco ya. Sabar dulu untuk single reggae-nya. Yang berada jauh di luar kota sana, siaran kami tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.gemomedia.id/sunyari. Masih bareng Mei di sini. Informasi olahraga berikutnya, Maximo Quales memenangkan race Moto3 San Marino 2026. Veda Ega Pratama harus puas finish di posisi ke-18. Ya, pecinta Suara Sunyari, seri ke-14 Moto3 2026 digelar di Misan World Circuit Marco Simon Shelley pada sore hari ini. Balapan bertajuk Moto3 San Marino ini berlangsung sebanyak 20 laps. David Almansa memulai race sebagai pole sitter, di mana rider Indonesia Veda Ega Pratama start dari posisi ke-15. Ya, Veda melorot ke P16 selepas lap pertama. Almansa masih memimpin race, disusul Brian Urayerti dan Valentin Peroni di belakangnya. Posisi ke-15 kembali diraih oleh Veda memasuki lap ketiga. Almansa dan Urayerti masih menjadi dua rider terdepan. Maximo Quales menyalip Urayerti ke posisi 2 pada lap ke-6. Veda melorot ke P16 dan balik lagi ke P15, disusul Hakim Dennis di belakangnya. Hakim Dennis menyalip Veda memasuki lap ke-8. Veda bahkan melorot ke P18 pada lap berikutnya dan turun ke P19 di lap yang ke-10. Urayerti kembali merebut P2 dari Quales di lap ke-11. Dia hanya berjarak 0,2 detik dari Almansa di depannya. Quales menyalip Urayerti pada lap ke-14 dan Veda Ega melorot ke P20, sementara Hakim Dennis masih di P15. Dan pecinta Suara Sunyari, Maximo Quales berhasil menyalip Almansa pada tikungan terakhir di lap pamungkas. Quales menjadi pemenang Moto3 San Marino 2026. Dan Veda Ega gagal meraih poin karena finish di urutan ke-18. Hakim Dennis mengakhiri balapan di P12.

Akimu ampun luar biasa, sebuah biantara suci.

Ya, 89,4 FM Suara Sumiari tentunya masih dalam Sweet Sunset sore hari ini ya. Masih bareng Mei di sini hingga jam 7 malam nanti. Dan kali ini seretan single-single reggae siap hadir untuk Anda. Sudah dibuka oleh Welcome to My Paradise yang mudah-mudahan bisa menemani juga suasana aktivitas Anda. Yang lagi dewe juga hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda dengan rangkaian informasi dunia olahraga yang masih akan hadir tentunya untuk Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Salah satu hit milik dari Bob Marley sudah hadir untuk Anda ya. 23 menit lepas dari jam 6 sore saat ini, Sweet Sunset masih bareng May di sini dengan menghadirkan single-single reggae hingga tuntas jam 7 malam. Masih dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Baik, pecinta Suara Sunyari, Indonesia kalah 89-100 dari Arab Saudi dalam partai terakhir penyisihan Grup A cabang olahraga basket putra Asian Games 2026. Dengan hasil ini, Merah Putih dipastikan angkat koper. Ya, bertanding di Aichi International Arena Nagoya pada hari ini, kedua tim bermain imbang 2-1-2-1 di akhir kuarter pertama. Namun Arab Saudi berhasil mengambil momentum di kuarter kedua untuk memimpin 54-1. Arab Saudi kembali menjauh dari kejaran Indonesia di kuarter ketiga. Mereka sempat unggul 69-49 di sisa waktu 1 menit 20 detik sebelum menutup kuarter dengan skor 70-55. Indonesia yang pantang menyerah begitu saja lantas memberikan perlawanan di kuarter keempat. Sempat tertinggal 66-87 saat laga tersisa 4 menit 29 detik. Derek Eshwafiro dan kawan-kawan lalu menipiskan jarak menjadi 85-89 di sisa waktu 56,3 detik. Namun Arab Saudi kemudian mencetak 7 poin beruntun untuk unggul 96-85. Di sisa waktu, Indonesia hanya mampu menambah 4 poin. Sedangkan Arab Saudi juga menambah 4 poin lagi untuk menutup laga dengan skor 108-9. Dan pada laga ini, Abraham Grahita menjadi penyumbang poin terbanyak Indonesia dengan 22 poin. Disusul Exafiro dengan 14 poin dan Yuda Saputra dengan 13 poin. Andakara Prastawa menyumbang 12 poin, sedangkan yang lainnya di bawah 2 digit. Dan di kubu Arab Saudi, Muhammad Abdurrahman menyumbang 41 poin, disusul oleh Mohamed Al-Suwalem dengan 33 poin. Mata Al-Marwani menyumbang 13 poin dan sisanya di bawah 2 digit. Dan pecinta Suara Sunyari, ini menjadi kekalahan ketiga Indonesia setelah dipecundangi oleh Jepang dengan 53-98 dan Korea Selatan 48-102. Merah Putih pun finish sebagai juru kunci grup A dengan 3 poin dan gagal melangkah

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis saya.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, Give Me Love sudah hadir untuk Anda ya. Dan yang pastinya pecinta Suara Sunari, sedetan single-single reggae masih akan mengudara ke tangan runner Anda di Sweet Sunset hingga jam 7 malam. Pastikan tetap setia di sini ya.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Inner Time Music, suara Sunari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Max adalah penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat yang dikenal lewat musik pop energik dengan gaya yang unik. Namanya mulai mendunia pada tahun 2018 setelah merilis lagu Sweet But Psycho yang sukses besar di berbagai tangga lagu internasional. Penyanyi bernama lengkap Amanda Ava Cauchy ini dikenal dengan karakter vokal kuat serta gaya visual khas termasuk model rambut Max Cut yang menjadi ciri dirinya. Selain Sweet But Psycho, Avamax juga merilis lagu populer seperti Kings and Queen dan My Head and My Heart. Dengan musik pop yang catchy dan penuh energi, Avamax terus menghadirkan lagu-lagu yang digemari penikmat di seluruh dunia.
0: Dinner Time Music, Suara Suneri.
3: Can I just say something crazy?
4: I love crazy.
3: All my life has been a series of doors in my face, and then suddenly I bump into you.
4: I was thinking the same thing.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Blues Night, suara Sunari.

0: Shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: baby happy
1: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, baby happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai baby happy body fit pants ya.
2: Baby happy, mom happy.
3: Wings Care.
4: Blues Night, suara Sunari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: dek. Nanti nyama lari dek.
1: Nawang, kenapa ya jadi nyama lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok dek. Liu pun anak yang ngiriang dek, mari menggaya di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada tadi buka di door dek, tak lagi.
1: Sanggup pada ini sunrise yang mikirin lo.
0: Oh pilar, kemudian beritanya dek.
1: Wih, ini siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Delapan sembilan koma empat FM, suara Sunardi.

0: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Manjat.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dapat 9,4 FM, suara tsunami.

89,4 FM suara sendiri dari lantai 2 kawasan Wisma Pratama 28 Denpasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta suara sendiri. Semangat kembali pagi hari ini dalam Rock and Breakfast suasana awal pekan ya di hari Senin. Semangat semuanya bareng Mei Antari di sini hingga jam 9 pagi nanti. Silakan atensi ke Facebook kami suara sendiri, WhatsApp 087 773 3318 94.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta, Suara Sundari Rock and Breakfast hadir ke tengah ruang dengan Anda yang sudah tensi, single yang sudah diputarkan juga, semoga bisa terhibur ya. Nah, yang belum, mohon bersabar dulu ya. Dan baik, satu informasi terlebih dahulu, Pecinta Suara Sundari, pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung menargetkan cakupan vaksinasi minimal 70% dari populasi hewan penular rabies atau HPR. Bahkan hingga saat ini, cakupan vaksinasi rabies di Kabupaten Badung telah mencapai 78,5% atau melampaui target minimal yang ditetapkan pemerintah. Kendati demikian, di Kabupaten Badung sepanjang 2026 masih tercatat adanya kasus rabies dan tercatat mencapai 33 kasus. Kendati demikian, Dinas Pertanian terus menggencarkan vaksinasi massal untuk menekan risiko penyebaran penyakit yang dapat menular kepada manusia tersebut. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung Anagung Ngurah Raka Sukadana mengatakan pemerintah terus memperkuat upaya pengendalian rabies melalui vaksinasi dan pemantauan di lapangan. Dan dari total vaksin, sebanyak 75 ribu dosis merupakan pengadaan pemerintah Kabupaten Badung, sementara 40 ribu dosis lainnya berasal dari bantuan pemerintah Provinsi Bali. Sebanyak 115 ribu dosis vaksin rabies itu ditargetkan menyasar sekitar 95 ribu ekor anjing di Badung. Pemerintah menyesuaikan target tersebut dengan estimasi populasi anjing untuk mencapai cakupan vaksinasi yang optimal dalam pengendalian rabies. Nah, meski program utama memiliki target pelaksanaan hingga Juli, layanan vaksinasi tetap berlanjut sampai akhir 2026. Langkah ini untuk mengantisipasi kondisi darurat termasuk laporan gigitan anjing maupun indikasi munculnya rabies di wilayah tertentu. Dan disinggung mengenai masih adanya kasus rabies, pihaknya mengaku diduga karena ada anjing liar. Selain itu juga diduga ada yang terinfeksi di luar namun tercatat di Badung. Dan dia mengungkapkan bahwa sebaran populasi anjing di Badung tidak merata. Wilayah dengan populasi terbanyak itu berada di Kecamatan Kuta Selatan dan Kecamatan Mengui sehingga menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan vaksinasi.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri High by Star. Sudah hadir untuk Anda, mudah-mudahan bisa menambah semangat untuk suasana pagi hari ini yang sudah prepare segala sesuatu untuk berarti.